Ya teman Pro 2, selamat pagi. Pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RR Ritual di momen weekend kali ini ya. Seru ya, vibesnya memang di Kota Langgur dan sekitarnya cuaca cukup cerah. Jadi penyemangat juga untuk kamu teman Pro 2 yang ingin menikmati momen akhir pekan ini. Mungkin dengan sunbathing kayaknya seru nih teman Pro 2. So, aku ikut temani kamu di pagi ini, baru saja gantikan Kak Ona hingga nanti jelang jam 2 siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu teman berdua di pagi ini. So, selamat pagi dan semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu pilihan dan juga ragam acara menarik yang kami sajikan untuk kamu di momen akhir pekan ini.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman perlu kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol di grup B yang langsung di Stadion Guadalajara.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman perdua, saatnya aku temani kamu lagi teman perdua, dan mohon maaf tidak bisa menyiarkan secara langsung jalannya Piala Dunia 2026 antara Uruguay di pagi hari ini bersama dengan Spanyol di grup B, penyisian terakhir grup B. Teman perdua, selanjutnya kamu yang ingin mengikuti jalannya kick off antara Uruguay di pagi hari ini, aku ajak kamu bisa ikuti 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual untuk ikuti laga Uruguay versus Spanyol di pagi hari ini.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Sya'ban.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

94,5 FM Pro 2 RRI. Peringkat 56 bergeser pukul 9 di pagi ini, teman Pro 2, selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kamu yang masih tetap stay tune di sini bareng aku Igo juga, teman Pro 2. Anyway, banyak cara ya bisa kita lakukan juga untuk bisa lebih memaksimalkan lagi waktu akhir pekan kita tanpa harus memikirkan beberapa pekerjaan atau tantangan yang juga sementara kamu hadapi. Jadi benar-benar healing di momen weekend kali ini, teman Pro 2. Energi yang baru, semangat baru juga untuk nanti memulai aktivitas kamu di awal pekan nanti dengan banyak sekali tugas dan tantangan yang kamu hadapi nantinya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lonsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kan? Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe nya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana. Nah, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Wi?
2: Iya benar. Ya,
1: kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya aku itu bukan baru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Kampar baru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kamparnya kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod-ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya? Guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua ngemsi di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD. Waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu. Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapat. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya. Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya, gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana, apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah. Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofie Novindri.
0: Oh Sofie Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru di sekolah gitu.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas. Paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan. Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental-instrumental.
0: Oke.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Itu aja sih bedanya.
1: Seru sih. Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas sudah.
1: Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, itu,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Album. Iya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh, belum. Masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang ada gak dirilis, 30? Gitu.
2: Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu,
0: nggak okay.
2: Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Yeah. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah pilih
0: lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke. Okay.
2: Serumit itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah, supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di

0: bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, yeah, terus yeah, kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
1: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
1: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga. Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
0: Thank you, Om Davi.
1: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
0: Mas Dwi, ada closing statement?
1: Ada kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
1: Boleh dong, boleh banget.
0: Boleh.
1: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
1: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
1: Ini project sendiri Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
1: Oke.
2: Iya.
1: Ini tentang apa nih Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu sih Mas sebenarnya.
1: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
1: Nice.
2: Lagu
1: nice.
2: Bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
1: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
0: Thank you.
1: Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
0: Oke.
1: Sampai ketemu lagi.

0: gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Kau baru saja ikuti Music Planet dari Pro 2 RRI Jakarta. Teman Pro 2 menempatin kita di menit kedua bergeser dari pukul 12 di siang hari ini ya. Aku bakal temani kamu teman Pro 2 di siang hari ini dengan ragam informasi menarik dari dunia UMKM, kemudian ekonomi digital bakal hadir temani kamu berikut ini. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan. The truth is always in the way.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mod.
1: 94,5 FM 02 RR 2.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Balik cepat pernah bergeser dari pukul 12 di siang hari ini, teman Pro 2 di momen perhelatan Piala Dunia di saat ini ya, teman Pro 2. Banyak sekali kita lihat di Kota Langguran sekitarnya juga, ini UMKM semakin maju dan berkembang. Ya, kita bersyukur bahwa memang di tengah-tengah pelaksanaan Piala Dunia di saat ini, dampaknya ini dirasakan oleh para pegiat UMKM di mana mulai geliatnya semakin meningkat. Namun di tengah-tengah itu, teman Pro 2, ini harga barang pun meningkat di wilayah Kota Tual dan sekitarnya. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Mangon, Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut dirasakan oleh para pedagang maupun masyarakat yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Meski kenaikannya tidak terlalu besar dan kondisi ini tetap berdampak kepada pengeluaran rumah tangga. Pedagang sembako di Pasar Mangon, Aris, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas seperti bumbu dapur, garam, minyak goreng, hingga beras mengalami kenaikan harga. Menurutnya rata-rata kenaikan berkisar sekitar Rp2.000 per item. Namun kenaikan tersebut cukup terasa karena terjadi pada lebih dari satu jenis bahan pokok secara bersamaan. Aris menjelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi barang ke Kota Tual. Keterlambatan tersebut terjadi karena kapal pengangkut barang atau ekspedisi mengalami hambatan masuk ke daerah. Akibatnya pasokan sejumlah kebutuhan pokok menjadi terbatas dan mempengaruhi harga di tingkat pasar. Di tengah kenaikan beberapa harga bahan pokok, harga telur justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya harga satu rak atau satu karpet telur mencapai Rp75.000, kini turun menjadi sekitar Rp69.000.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay 1-0 melawan Spanyol. Sementara di grup G ada pertandingan Selandia Baru melawan Belgia, saat ini sementara berlangsung dengan skor sementara 3-0 untuk Belgia, dan Mesir melawan Iran dengan skor 1-1 di grup G.

Masih dari cabang olahraga sepak bola teman pro 2, Timnas Futsal U17 Indonesia melanjutkan uji coba di IV Torneo International U17 ke-6 Nations melawan Brasil Jumat 26 Juni 2026. Garuda Muda harus mengakui keunggulan 9-0 dari salah satu kekuatan futsal dunia. Menghadapi tim dengan kualitas individu, kecepatan permainan taktis menjadi ujian besar bagi skuad muda Indonesia di bawah pelatih kepala Amril Daulani. Intensitas dan ritme permainan tingkat dunia memaksa barisan pertahanan Indonesia bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan.

Kita beralih ke olahraga tenis, teman perdua. Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melanjut ke babak final ganda putri turnamen tenis Bad Homburg Open 2026. Pasangan petenis Indonesia Rusia itu lolos ke partai puncak usai menang World Over atas Xie Sui dan Wang Xinyu. Laga semifinal semula dijadwalkan berlangsung di lapangan utama Bad Homburg, Jerman pada Jumat 26 Juni 2026. Namun Xie

Pada laga final, Adila dan Zvonareva akan menantang unggulan ketiga demi Schuurs dan Ellen Peres. Pasangan Belanda Australia itu melaju ke final usai menaklukkan unggulan kedua Tereza Mihalikova dan Olivia Nichols 6-4 dan 6-4. Partai puncak ganda putri Beth Hamburg Open akan digelar di lapangan utama pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi Adila dan Zvonareva untuk merebut gelar WTA Tour pertama sebagai pasangan

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5000 tahun yang lalu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2 RRI Kuala.

Ya, teman perdua sementara mengalun buat kamu, Budi Deromi dengan lagunya Ada Untukmu, dirilis pada tahun 2025. Ya, lagu ini mengawali tugas saya atau temani kamu, dan saya akan temani kamu hingga nanti pukul 19 atau jam 7 malam dengan beragam informasi juga lagu-lagu pilihan buat kamu di kesempatan siang, sore hingga malam nanti.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa...

0: Teganya kau dari Liodra, teman Pro 2. Apakah kau seseorang yang tiga? Jangan sampai ya, teman Pro 2. Sesulit apapun, terdesak apapun, ya kita harus punya empati. Kalau ada empati, pastinya kita tidak akan tega ya untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau menjahati orang lain. Oke, Perdua masih temani kamu dan saya akan bagikan berbagai informasi buat kamu di santai siang ini. Saya akan kutip dari rri.go.id, teman Perdua. Ya, hal yang paling utama, teman Perdua, saya kemarin lihat-lihat ya, ini kalau rupiah melemah biasanya harga emasnya kok cenderung turun ya. Kalau mulai menguat maka harga emasnya juga naik nih. Nah mulai naik, kompak naik, galeri, USB dan juga antam naiknya Rp26.000 ya teman Perdua.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau lagi

berlangsung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Apa kabar siang ini? Sudah jelang sore ya, tapi matahari makin menyengat nih. Teman Pro 2, bagaimana di tempat kamu? Apakah lagi panas-panasnya? Oke, mudah-mudahan kamu selalu punya cara untuk mengatasi situasi yang mungkin tidak menyenangkan kamu. Iya, teman Pro 2, ini ada satu informasi menarik buat kamu tentang batik mangrove Muara Gembong Bekasi yang tampil di Pekan Kerajinan Jawa Barat. Kalau saya membayangkan mangrove, pohon mangrove ya, pasti memberikan nuansa warna yang indah karena di sana ada coklat kulit kayu, ada hijau daun tua, hijau daun muda, tua kekuning-kuningan, tua coklat. Ya, pokoknya bisa dikolaborasikan ya. Antara coklat tua, coklat muda, abu-abu, hitam, terus ini kalau dari batang ya, terus kuning, hijau, hijau tua, hijau muda, hijau kuning tua, kuning muda, coklat tua, coklat muda dari daun. Biasanya seperti itu ya kalau para desainer membuat suatu konsep baju yang saya baca-baca ya teman produa, karena saya bukan desainer tapi saya baca-baca mereka kalau konsepnya apa. Jadi kalau misalnya pohon mangrove berarti warnanya pasti tidak jauh-jauh dari situ ya bentukannya. Oke, dan bahkan motifnya juga akan diambil entah bentuk daunnya atau apalah seperti itu. Yang pasti Pemkab Bekasi menampilkan karya batik mangrove Muara Gembong pada ajang fashion show di Pekan Kerajinan Jawa Barat. Karya tersebut diperagakan langsung oleh pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmajaya dan istrinya Nia Yuniawati Asep. Nah, batik mangrove sendiri merupakan batik ecoprint yang dibuat dengan teknik ecoprint menggunakan dedaunan mangrove sebagai motif alami sehingga menghasilkan karya yang ramah lingkungan sekaligus memiliki karakter khas pesisir Kabupaten Bekasi. Nah, teman Pro 2, kalau di sana mereka lagi fokus ke ecoprint, ada salah satu pengrajin kita di sini malah fokus ke batik tulis ya. Kita pernah tanya-tanya, pernah ke tempatnya tanya-tanya kenapa memilih batik tulis, dan ternyata penjelasannya kalau batik tulis itu kelihatan atau kualitasnya itu lebih mahal ya, lebih bagus. Jadi kalau kamu bisa beli dengan harga yang terjangkau, wah itu beruntung ya. Karena prosesnya itu dia membutuhkan proses yang lama, manual ya teman Pro 2. Oke, silakan ke Van kalau ada yang mau tahu tempatnya, dan tanya-tanyalah di sana, pasti kamu akan menemukan orangnya dengan karya-karyanya. Semusim dari Topati dan Nadif Basalamah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi dan

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, cukup sudah dari Yofi Widianto dan Ran baru saja temani kamu dan sudah mengantarkan kita menuju ke suasana sore hari. Semoga sore hari selalu menjadi waktu-waktu yang menyenangkan untuk kamu. Selamat berolahraga yang mau berolahraga sore ini. Semoga suasana olahraga tetap menjadi hal yang menyenangkan dan juga menyehatkan ya buat tubuhmu. Ya teman Pro 2, Carolina Mokcova memastikan tiket final bet Hamburg Open setelah menyingkirkan Elena Gabriel Rose pada Jumat kemarin. Ia akan menghadapi Naomi Osaka dalam perebutan gelar lapangan rumput pertama bagi keduanya. Nah, Mokcova mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-4 atas Rose. Pertandingan berlangsung ketat di bawah cuaca panas yang menyelimuti lapangan utama Bad Hamburg, Jerman. Pada set pertama, Rose sempat mengancam saat memiliki peluang break untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 5-4. Mokcova menggagalkan peluang itu lewat pukulan volley final winner sebelum mengakhiri set dengan break. Ya, teman Pro 2 petenis Republik Ceko sempat berada di ambang kemenangan saat memimpin 5-3 pada set kedua, namun Rus mematahkan servisnya setelah Mokcova gagal memanfaatkan 2 match point. Hal itu tidak membantu Mokcova kehilangan ketenangan meski momentum sempat berubah. Ia kembali merebut break pada game berikutnya untuk memastikan kemenangannya. Oke, kamu mau jadi atlet tenis? Di sini kayaknya belum ada yang demen ya, belum terlihat teman Pro 2. Masih ramai itu ya, lari, jalan, futsal, voli, bulu tangkis, ya seputar itu ya teman Pro 2. Oke, kembali lagu berikut buat kamu.

yang masih kompak-kompak dengan Pro 2 ada ritual di kesempatan jelang sore hari ini. Iya, saya kasihkan dua lagu top internasional buat kamu. Ada Bittersweet dari Madison Beer dan Taylor Swift dengan lagunya Opelite.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin.

Ya, teman Pro2, masa ujian semester sudah usai dan pada naik level ya, naik kelas ya. Ya, termasuk ada yang sudah mulai masuk ke perguruan tinggi. Ya, kira-kira perguruan tinggi mana pilihanmu, teman Pro2? Yang pasti Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kemitraan pendidikan tinggi melalui forum strategis di Jakarta. Salah satunya melalui Korea Higher Education Forum bersama Stuvisor Agency Workshop Indonesia 2026 yang resmi digelar pada 26 Mei 2026 dengan melibatkan perguruan tinggi kedua negara. Nah, forum ini mempertemukan universitas-universitas Korea Selatan dengan institusi pendidikan tinggi Indonesia. Sejong University menjadi salah satu perguruan tinggi Korea yang menjejaki peluang kerjasama dalam forum tersebut. Nah, teman Pro2, pembahasan mencakup rekrutmen mahasiswa internasional, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta kolaborasi penelitian, penguatan jenjaring akademik antar kampus juga menjadi fokus utama agenda forum. Nah, inisiator Dimas Haris Shin Kivi mengatakan, kolaborasi Indonesia-Korea perlu melampaui sekedar program pertukaran mahasiswa. Kemitraan antar kampus yang disesuaikan kebutuhan masing-masing negara dinilai lebih strategis. Nah, sebenarnya teman Pro2, kalau saya lihat-lihat ya, antara Korea Selatan dan Indonesia ini sebenarnya saling jatuh cinta. Kita Indonesia jatuh cinta dengan wajah-wajah oriental mereka, rambut mereka yang lurus, karena kita ngefans ya dengan artis-artis mereka. Sementara mereka itu jatuh cinta sama kita karena bentuk mata kita. Iya, di Korea saya sempat baca-baca dan lihat-lihat, mereka tuh bisa operasi untuk memberikan semacam cekungan atau cembung ya di bawah mata. Khas punya Indonesia, kalau kayak kita sedikit merem ada cembung-cembungnya kan. Nah, itu teman Pro2. Oke. Kita akan ketahui lebih jauh ya bagaimana sistem Forum Indonesia Korea Perluas Kolaborasi

headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Teman Produa dimanapun berada, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta meresmikan pameran swasta langka bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan di Jakarta ya teman Produa. Pameran tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-50 Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema HWP tahun ini. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Mitahulo Tamari mengatakan bahwa pameran menampilkan puluhan koleksi wastra pilihan. Seluruh koleksi yang dipamerkan merupakan hasil kurasi dari berbagai koleksi bersejarah yang tersimpan sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa sebanyak 60 wastra terpilih ditampilkan merupakan seleksi dari 500 koleksi. Karya-karya tersebut berasal dari sumbangan tokoh serta para pecinta wastra yang peduli terhadap pelestarian budaya. Ia menjelaskan sejumlah koleksi yang dipamerkan memiliki nilai sejarah tinggi karena telah berusia lebih dari 100 tahun. Nah itu ya tempat Produa, pelestarian budaya memang sangat penting untuk mewarnai budaya bangsa kita ya, bangsa Indonesia dari timur sampai ke barat. Jadi sebagai generasi muda sangat disayangkan kalau kita mengabaikan hal-hal tentang budaya ini ya. Sebisa mungkin kalau kita punya sedikit saja bakat, maka terlibatlah. Oke, tetap semangat buat kamu teman Produa dimanapun kamu berada. Semoga kamu selalu menjadi yang terbaik dalam hal pelestarian budaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Pro.
4: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Tetual Maluku Tenggara itu mulai berkurang. Hampir tidak kelihatan lagi ya. Coba saja kamu jalan-jalan cari gorengan. Saya baru sadar juga kemarin, Man Pro 2. Beberapa tempat yang biasanya kita datangnya ada gorengan itu sudah tidak ada lagi. Salah satunya di Pasar Langgur juga, teman Pro 2. Dan ketika saya tanya-tanya, apa alasannya, ternyata harga alasannya adalah harga tandan pisang itu mahal. Satu tandan sedang bahkan kecil itu bisa mencapai 100.000 rupiah. Jadi yang sebelumnya mereka bisa meraup keuntungan sehari 200-300 ribu dalam satu kali proses mereka jualan, sekarang bahkan 100.000 pun tidak dapat. Jadi yang di Pasar Langgur itu sudah mulai banting setir jadi tukang catut kelapa. Iya, dia borong kelapa dari petani kelapa dan dia jual lagi ke pengusaha kopra ternyata. Kamu sadar tidak, teman Pro 2? Waduh, jangan-jangan ini tanda-tanda bakal terjadi krisis pangan. Dan saya juga sempat tanya ke para petani pisang yang jualan di pasar. Mereka mengaku jualnya mahal karena memang hasil panen pisang mereka itu menurun drastis, sementara permintaan di pasar itu banyak ya, banyak yang cari pisang. Walaupun dalam tanda kutip para pedagang atau penjual pisang goreng sudah mulai berkurang ya, teman Pro 2. Jadi bagaimana? Kamu masih berpikir dua kali untuk jadi petani?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena
1: Bapak.
0: Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengan bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai

terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Tua.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bebas, siapa di nama? Angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Angkat, cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Bianca Dimas ya, dengan lagunya Samudra Arjuna. Sudahkah kau temukan Arjunamu? Kita tinggalkan dulu itu, fokus ke masalah olahraga. Sudah selesai olahraga? Teman Pro 2 yang sudah selesai, tetap semangat ya berolahraga. Yang masih sementara lebih semangat lagi. Iya, luangkan lebih banyak waktu untuk berolahraga di sore hari ini. Wow, luar biasa ya. Yang pasti teman Pro 2, saat kita berolahraga, kita akan banyak mengeluarkan keringat dan itu akan membuat kita mengalami yang namanya dehidrasi ya, atau kekurangan cairan, atau kita banyak mengeluarkan cairan. Jadi kita harus berupaya untuk mengembalikan cairan-cairan tersebut. Nah, satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan cairan tubuh yang keluar adalah minum air. Nah, minum air setelah berolahraga ini bukan hanya itu manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Saya akan bagikan buat kamu setelah kita nikmati lagu berikut.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2. Selamat menunaikan sholat maghrib buat teman Pro 2 yang muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan berikut manfaat utama saat kita minum air setelah berolahraga meliputi. Yang pasti yang paling pertama tadi itu ya, mengganti cairan tubuh, mengembalikan volume cairan yang berkurang drastis selama beraktivitas fisik. Mencegah dehidrasi, menghindari gejala lemas, pusing, sakit kepala hingga sulit berkonsentrasi, menurunkan suhu tubuh, membantu proses pendinginan alami dan mengembalikan suhu tubuh ke kondisi normal. Meredahkan kelelahan, kram otot, melancarkan sirkulasi darah untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke jaringan otot. Kemudian membuang sisa metabolisme ginjal, menyaring zat sisa yang menumpuk akibat aktivitas fisik yang berat. Ya, kemudian saya akan bagikan juga buat kamu teman Pro 2, selain manfaat minum air setelah olahraga, kita akan ada juga tips mengoptimalkannya teman Pro 2. Oke, lagu berikut buat kamu dulu yang masih dengan Pro 2 RR Equal.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, test

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

sudah jelang malam. Bagaimana aktivitas sore hari sudah selesai kan? Olahraga juga sudah mulai selesai ya. Iya, teman Pro 2, untuk penyerapan yang maksimal disarankan minum air bersuhu sejuk sekitar 15 derajat Celcius. Jadi jangan yang terlalu dingin ya. Jangan juga yang hangat, tapi yang sejuk, sekitar 15 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius. Secara bertahap, bukan langsung dalam jumlah yang banyak. Aturan umumnya adalah mengkonsumsi sekitar 500 sampai 600 ml air dalam 1 sampai 2 jam pasca latihan. Nah, bila perlu disesuaikan jumlahnya berdasarkan panduan hidrasi dari sumber seperti ya kamu konsultasi di Alo Dokter misalnya. Nah, ingin tahu cara menentukan takaran minum yang pas? Ya, tinggal disesuaikan dengan berapa lama durasi olahraga yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu lebih banyak berolahraga dalam ruangan indoor atau luar ruangan outdoor. Jadi itu ya teman perdua, beberapa manfaat juga tips mengoptimalkan air yang kamu minum usai berolahraga. Oke, teman perdua dimanapun berada, itu ya beberapa informasi pilihan buat kamu. Manfaat air, minum air sesudah berolahraga di kesempatan malam hari ini.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Sembilan empat koma lima FM.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik.
2: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 FM, apa kabar untuk malam hari ini? Hai, jumpa lagi bareng saya Hen temani kamu, dan kita bersama dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Wow. Dan teman terbaik menikah 17 di jam 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya akan temani pilihan informasi buat kamu kali ini ya. Ada beberapa dari pilihan acara yang akan saya temani kamu teman terbaik. Buat kalian yang lagi menikmati malam minggu bersama keluarga, bersama si dia. Happy selalu ya untuk malam minggu ini untuk teman terbaik. Informasi yang akan saya bagi buat kamu, kita akan break lagi lagu berikutnya untuk teman terbaik di malam hari ini.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Teman Terbaik Bro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Malam Minggu ini merupakan malam waktu yang biasanya dimiliki oleh setiap anggota keluarga, baik itu orang tua dan juga anak. Ya, apalagi waktu ini juga menjadi waktu yang tepat ya untuk berkumpul bersama keluarga dan menghabiskan waktu bersama. Iya, sudah pernah ya coba malam minggu bareng keluarga? Dan beberapa hal ide menarik yang bisa mungkin patut kalian coba untuk bersama keluarga. Pertama, menonton film. Apalagi ini menjadi opsi ide malam minggu yang tidak membutuhkan banyak effort. Kalian pun dapat membeli film yang disukai oleh seluruh anggota keluarga, atau juga ingin lebih kreatif dapat membeli sebuah tema dan membeli film yang berkaitan dengan tema tersebut. Iya, ada juga bermain game. Bermain game sini bersama menjadi ajang dalam melatih kekompakan di tengah-tengah keluarga. Kamu juga dan keluarga boleh membeli permainan yang bisa dilakukan oleh semua anggota keluarga. Nah, sebagai contohnya ya, permainan Monopoly atau game yang lain, ini dapat memiliki permainan yang kompetitif atau lebih santai tergantung pada kesukaan keluarga. Iya, kalau bosan dengan suasana di dalam rumah, kalian juga bisa sekali mencoba dalam minggu, mencoba malam mingguan ya di luar rumah, misalnya dengan berpiknik di halaman depan rumah atau di belakang rumah, dan lakukan dengan membawa makanan-makanan ringan dan minuman lalu menyantapnya bersama keluarga. Ya, kegiatan ini juga bisa diselingi dengan mengobrol bersama keluarga. Masih banyak lagi ya hal yang menarik yang bisa mengisi waktu luang kamu bersama keluarga dengan melakukan aktivitas hal yang menarik di malam minggu, teman terbaik.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Teman terbaik Prodi FM 94,5 MHz. Teman terbaik, mengisi waktu luang kamu dengan melakukan olahraga malam, apalagi malam minggu ya, manfaat latihan gym, teman terbaik. Iya, latihan beban selain membentuk otot, ini pun sangat penting ya, apalagi ketika mendengar istilah latihan beban atau gym, banyak orang yang langsung membayangkan otot yang lebih besar dan tubuh yang lebih atletis. Anggapan ini tersebut memang tidak sepenuhnya salah, karena latihan beban merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan massa dan kekuatan otot. Namun, manfaat latihan ini sebenarnya jauh lebih luas ya daripada sekedar perubahan penampilan fisik. Berbagai hal penelitian menunjukkan bahwa latihan beban dapat memberikan dampak positif pada banyak aspek kesehatan. Mulai menjaga kekuatan tulang hingga mendukung kualitas hidup sehari-hari, apalagi manfaatnya juga dapat dirasakan oleh berbagai kelompok dengan usia. Iya, yang didapatkan untuk manfaat dari latihan beban ini, teman terbaik, apalagi membentuk otot. Pertama, membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang, ada juga mendukung metabolisme tubuh tetap aktif, membantu mempermudah aktivitas sehari-hari, dan mendukung kesehatan mental dan kepercayaan diri. Itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu, teman terbaik. Ternyata manfaatnya untuk mengangkat beban yang membentuk otot sangat penting ya. Ya teman terbaik, kita masih dengan pilihan lagu informasi menarik juga yang masih setia temani kamu untuk malam hari ini, teman terbaik.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital
3: 94,5 FM.

Ya, ada satu informasi teman terbaik, informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat meski tipis. Dalam penutupan perdagangan hari ini mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,05% atau 9 poin menjadi 17.943 per dolar Amerika Serikat. Ya, analisis pasar uang Ibrahim Asyuaibi mengatakan sentimen pasar uang dipengaruhi oleh perkembangan kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran. Kesepakatan ini awal telah membuka kembali lalu lintas di Selat Hormuz sehingga meredakan kekhawatiran akan pasokan energi. Di sisi lain, negara-negara Teluk seperti Oman, Qatar, Irak, dan Iran membuka dialog terkait pengolahan bersama Selat Hormuz. Sementara itu, harga minyak di dunia juga sudah turun signifikan, sehingga memberikan harapan positif bagi kestabilan harga ke depan. Ya, itulah rupiah menguat tipis dalam penutupan perdagangan pada hari ini, teman terbaik.

0: indah.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz RRI Tual, teman terbaik. Selamat malam. Iya, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwanarto menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Seluruh pihak diminta bersinergi untuk memastikan agenda nasional tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, keamanan merupakan faktor utama yang akan menentukan kelancaran pembangunan proyek strategis tersebut. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan berpotensi memicu perpecahan. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi maupun mengganggu ketertiban masyarakat. Komitmen menjaga keamanan dilakukan demi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Maluku. Ya itu ya, Pangdam 15 Patimura tegaskan keamanan PSN, Blok Masela, harga mati.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi
1: 94,5 FM Pro 2 RR Equal.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, Kepolisian Daerah Polda Maluku mendukung penuh langkah Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku membongkar dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang dikaitkan dengan jaringan Tarakan Ambon. Dukungan tersebut disampaikan Kombes Indra menyusul dugaan keterlibatan belasan oknum anggota Polisi Polda Maluku dalam peredaran atau dalam peredaran barang haram tersebut. Ia menjelaskan bahwa belasan oknum anggota polisi yang terlibat itu telah dilakukan pemeriksaan secara internal oleh pihaknya, termasuk pemeriksaan urin. Pengungkapan kasus narkoba jaringan Tarakan di Kalimantan Utara Kota Ambon, Maluku, memasuki fase yang dinilai sangat menentukan. Ya, teman terbaik ya, di mana Polda BNN Maluku atau Polda Maluku dukung BNN bongkar jaringan narkoba Tarakan, belasan polisi terlibat, teman terbaik.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,

0: Eh, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro2,
2: RRI. Ayo ih, petan, ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Yah, kalah lagi.
3: Eh, serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat malam buat kamu yang ada di Kota Tual dan juga di Kabupaten Maluku Tenggara, di mana saja kamu berada, teman terbaik. Ya, teman terbaik, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubu menegaskan jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintahan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkualitas, kepemimpinan yang berintegritas, dan kemampuan menjawab tantangan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Tahir saat membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Sebanyak 48 aparatur sipil negara mengikuti proses seleksi untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang masih lowong di lingkup pemerintah daerah.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik masih dengan melihat informasi untuk teman terbaik di malam hari ini. Restoratif justice menjadi salah satu langkah yang diambil Satreskrim Polres Tual dalam proses dan menyelesaikan masalah aduan masyarakat di wilayah hukum Tual. Hal ini pun disampaikan Kasat Polres Satreskrim Polres Tual IG Prakoso kepada RRI.co.id. Menjelang peringatan hari ulang tahun Polri di 1 Juli mendatang, Prakoso menegaskan pihaknya berkomitmen menyelesaikan tugas kasus atau kasus-kasus yang ada di wilayah hukumnya demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ya, ditambahkan untuk menunjukkan komitmen Satreskrim Polres Tual dalam menyelesaikan kasus dari bidang tipikor, pihaknya sementara menyelesaikan kasus di Kecamatan Kur, Kota Tual. Sementara untuk kasus selama Januari hingga Juni 2026 ini, Prakoso menjelaskan banyak kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice ini, pihaknya akan memang khusus menindakan RJ sesuai dengan undang-undang yang terbaru saat ini, teman terbaik.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baik

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu, makanya bu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 6,26 triliun rupiah untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana itu difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebesar 4,14 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk program magang. Dana itu menyasar 150 ribu peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan. Setiap peserta magang mendapat uang saku, perlindungan jam sostek, dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian. Skema ini dirancang meningkatkan kesiapan kerja sekaligus memperbesar peluang peserta memperoleh pekerjaan setelah lulus. Iya, distribusi peserta magang akan diperluas agar tidak terkonsentrasi di wilayah dan sektor tertentu. Porsi magang di kementerian dan lembaga pemerintah akan dikurangi dan dialihkan ke perusahaan swasta.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: 94,5 FM.

0: FM,
1: teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
2: Yes.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.

Teman Terweb Kuro 2 FM sudah di jam 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Bupati Kabupaten Kepulauan Naru Timotius Kaidel secara resmi membuka kegiatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan cek kesehatan gratis Kabupaten Kepulauan Naru tahun 2026 yang berlangsung di Gospel Cafe Dobo. Ya, dengan hadir dalam kegiatan tersebut PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Naru Adolo Pokar, Kepala Dinas P2K BP3A yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Aris Petris Gainau, Dr. Sakti Sakaria Sitorus, dan Ramil 150303 Dobu Kapten FID Patimin, para camat Ilura Kabupaten Kepulauan Naru, serta peserta dan tamu undangan lainnya. Nah, sebutannya Bupati Timotius Kaidel menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis merupakan program nasional yang harus didukung bersama oleh pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh masyarakat. Menurutnya, capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kepulauan Naru masih berada pada posisi terendah dibanding 11 kabupaten kota di Maluku, karena itu diperlukan langkah nyata dan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, itu ya, Bupati Aruh resmi membuka kegiatan cek kesehatan gratis tahun 2026.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

Teman terbaik Prodi UFM Ngibar Sensus Ekonomi 2026 bersama operator Sekolah Se Kota Tual, BPS Kota Tual, melaksanakan kegiatan ngisi barang Sensus Ekonomi 2026 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual yang diikuti oleh 20 operator sekolah. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pendampingan langsung dari petugas BPS Kota Tual dalam pengisian kuesioner Sensus Ekonomi 2026 secara digital. Kepala BPS Kota Tual, Avia Lea Termia, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan Sensus Ekonomi bertujuan menyajikan data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Kota Tual. Sensus menjadi momen penting untuk mengetahui struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Sebentar,

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam. Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam Asirang, SPIMPI, didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, Nur Hayati Renhora, SPI, bersama dengan pengurus Koperasi Desa Murah Putih, Desa Le Betawi, serta PT Viva sebagai mitra dalam kegiatan loading ikan beku. Sebanyak 15 ton ikan beku direncanakan akan dikirim ke Weda, Maluku Utara menggunakan kapal pelni Tatamalau. Ini merupakan kegiatan pengiriman domestik perdana dan diharapkan akan dapat terus berlanjut. Peran pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi lewat KNMP Le Betawi yakni dirancang terintegrasi dengan dermaga, tambatan perahu, docking kapal, bengkel nelayan, pabrik es, sentral pengolahan hasil laut hingga fasilitas. Sasarannya memberikan dampak signifikan bagi pengembangan potensi lokal, juga meningkatkan produktivitas tangkapan, mendongkrak kesejahteraan ekonomi nelayan lokal, serta membuka peluang pariwisata bahari baru, teman terbaik.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi,

menggunakan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

teman terbaik Pro 2 FM, kita sudah di pengunjung acara ya. Sudah di jam 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman terbaik, pilihan lagu jazz musik, temani teman terbaik.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Produa RRI Tua.
3: Kenapa sih?
4: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
3: Lagi cegukan ya?
4: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
3: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
4: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
3: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
4: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
3: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya.
2: Loh, kok sekarang gue cukup.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, dengan berakhirnya melengkapi kebersamaan kita satu lagu ini dari Raim Laude, Lesung Pipi. Seucapkan selamat malam, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Selamat beristirahat, dan saatnya saya mohon

0: 94,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka para kira sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen, dan rekan reporter studio ada Arif, dan juga rekan di pemancar Fan, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah,

Selamat pagi teman Produ FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Produ pada pagi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Teman Produ, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi, selamat pagi. Untuk kawan-kawan berdua, jumpa lagi bareng aku Igo di pagi ini ya. Di Minggu pagi 28 Juni 2026. Pasti ini jadi waktu terbaik kamu juga ya. Untuk menikmati weekend kali ini, aku temani kamu. Operator studio kita dengan Bung Iqbal dan rekan kami di Pemancar Fun hadir temani kamu teman berdua hingga nanti jelang siang hari nanti. Dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Teman berdua yang bareng kamu Kristiani juga pasti lagi sibuk-sibuk. Sudah bangun juga untuk menjalankan ibadah ya di pagi ini. Kami hadirkan beberapa lagu-lagu rohani. Kristiani hadir temani kamu teman berdua, dan juga nantinya akan hadir rangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia dan mancanegara melengkapi kebersamaan kita hingga nanti jam 6. Saatnya aku bakal menyapa kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM, Pro 2 FM.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: 94,5 FM.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

pagi-pagi, selamat pagi teman perdua di minggu pagi ini ya, momen weekend. Kamu tuh harus jangan mager ya. Bentar lagi udah sunrise teman perdua. So, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu memulai hari ini dengan sesuatu yang lebih

menyenangkan lagi. Jangan lupa tahun kedua sarapan penting, menyiapkan sarapan mungkin ya, dan mungkin beres-beres rumah juga, olahraga itu bagian dari morning routine yang selalu juga harus kamu laksanakan lebih teratur, sehingga ya bisa membantu kamu juga untuk bisa lebih positif untuk menghadapi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman kedua.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
1: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
0: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Menit ke-31 pergi serai pukul 6 di pagi ini. Selamat pagi, pagi, pagi untuk kamu teman perdua. Dan semangat pagi untuk kamu. Cara yang bisa buat kamu bahagia, pasti setiap orang punya cara tersendiri ya teman perdua. Tapi pernahkah kamu tuh dengar apa ya, kayak tiba-tiba langsung ceria gitu dengan lagu favorit kamu di radio ataupun di alat musik lainnya. Dan kamu pasti tahu bagaimana cara untuk take it for granted ya teman perdua. Bahwa kamu tahu musik punya efek yang sangat positif juga untuk mood kamu. Mungkin saja pagi hari ini kamu bangun dan pentingin terus perdua ritual teman perdua. Aku yakin bisa buat hari kamu lebih cerah lagi, ceria lagi, dan menikmati weekend kali ini lebih seru lagi. Good vibes, Almat Mani kamu.

0: Mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
1: Mame, makanya hemat listrik.
2: Bulan berikutnya.
0: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
0: Wih, Rido, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
1: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
0: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
1: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
0: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.

Ya lo datang negara, ya balik hal cantik yang baru tuh hari kamu tuh dapatin kita di menit ke 47 bergeser dari pukul 6. Selamat pagi dan semangat pagi untuk teman-teman berdua yang baru saja bangun ya dan memulai rutinitas di rumah pagi ini. Jangan lupa sarapan, menyiapkan sarapan, berolahraga itu penting untuk menjaga ketahanan tubuh kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga kasih.

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang

Berikut 8 bergeser di pukul 7 di pagi di teman perdua. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kamu yang baru saja bergabung di 94.5 MHz. Anyway, shout out juga untuk kamu yang baru saja joining di RRI Digital. Selamat pagi. Di cuaca di Kota Langgur dan sekitarnya terpantau cukup cerah. Tentu jadi penyemangat juga untuk kamu memulai hari ini di momen weekend kali ini. Ataukah memang vibes-nya beda ya, karena weekend di akhir bulan tuh kayaknya banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan juga. Ini jadi apa ya, struggling tersendiri juga untuk kamu menjalani weekend kali ini teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Berita 24 pergeseran pukul 7 pagi ini teman perdua, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RR Ritual. Anyway, banyak cara bisa kamu lakukannya untuk bisa lebih in a good state of mind teman perdua. Jangan langsung mager. Atau memang kamu udah apa ya, cukup tergantung juga dengan gadget. Wake up in the morning, langsung yang dipegang adalah gadget. Jangan sampai dong. Karena ini tentu bisa mengganggu atau apa ya, kualitas pagi hari kamu bakal lebih terkuras lagi teman perdua. Sesuatu yang produktif, yang positif ini harus terus di... ada dalam diri kamu teman perdua.

Teman perdua sekilas kita di Piala Dunia dulu pagi ini. Teman perdua, tahukah kamu mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Tim berjuluk Tubaros Azuis, The Blue Sharks, lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup A tersebut berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu 27 Juni 2026 dan hasilnya membuat Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Kekalahan Uruguay dan Spanyol pada waktu yang sama membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Arab Saudi juga harus pulang duluan setelah finish di bawah Tanjung Verde. Tanjung Verde kini menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah menembus babak gugur Piala Dunia. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 525.000 penduduk. Mereka menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia pada 2010. Selain itu, Tanjung Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal pada 2002 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup. Pertama kali dipastikan lolos ke Piala Dunia, Kapten Tanjung Verde Ryan Mendes pernah menegaskan bahwa tim nasionalnya tidak datang hanya sebagai pelengkap. Ia bahkan berambisi membawa Tanjung Verde berani menghadapi negara-negara besar seperti Prancis, Argentina, Brasil, Portugal, atau Jerman. Ambisi itu pun sudah terwujud ketika mereka masuk ke grup yang sama dengan salah satu negara besar yang lumayan difavoritkan, yakni Spanyol. Bahkan skuad Tubaros Azuis sudah mampu menahan imbang mereka di laga pembuka.

menit ke 47 bergeser dari pukul 7 di pagi ini teman perdua. Selamat pagi. Pagi dan semangat pagi untuk kamu di pagi ini ya. Teman perdua yang ke gereja juga, ini sudah harus ke gereja ya, mengikuti ibadah kebaktian minggu di pagi ini untuk kamu yang beragama Kristiani. Selamat pagi dan Tuhan berkati kamu dan keluarga.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: So sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
1: 6, 7, 8, and a 1.
2: Hey. Hi.
3: So I have new choreo.
2: New choreo.
3: Yes.
2: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

Berikut 59 bergeser dari pukul 7 di pagi di Teman Perdua. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi untuk kamu. Ya, sunrise so clearly ya. Luar biasa sekali sunrise di pagi ini Teman Perdua. Tentu jadi penyemangat juga untuk kamu memulai weekend kali ini. Apakah ada petualang terbaru di weekend kali ini? Atau memang hanya di rumah dan melakukan beberapa pekerjaan rumah juga? Itu juga produktif ya Teman Perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur.

Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan tah, kata rek dikit tah.
0: Kek.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

Ya pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman Perdua. Menit ke-29 bergeser dari pukul 8 di pagi ini. Aku ajak kamu kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Portugal yang mencoba melakukan penolakan ini belum bisa ambil cancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi di gadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai bunyi oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan bola dalam. Oh, dari jarak yang cukup sempit kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung sedara dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merebak kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan empatnya out gawang untuk kesebelasan Kolombia, tidak sudah ke depan melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini, ya terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk atau 40.000 orang kini sudah menggema di sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14 kami kira, ambil ancang-ancang dia atau nomor 4 maksud kami Santiago Reyes, silakan melamun di kop dua, terjadi lepas tembakan tidak jadi, dihadang kemul dalam. Oh, berbahaya saudara-saudara serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor kiri garasnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung kiri ke depan yang dituju kapten kesebelasan di sana, terjadi perebutan kali sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, Jogo Ferik tadi memukul bola dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia. Ambil ancang-ancang kami lihat pemain nomor punggung 4 Santiago Arias sudahlah kelemparan, tetapi kali ini lemparannya dinyatakan salah dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes saudara-saudara sudah lakukan lemparan ke belakang saja, kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo. Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes, mencoba kirimkan dengan cepat menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari Portugal, nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix, putak atur bola bangun. Sayang usayang umpan yang diberikan Fredrik tadi maksudnya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang awal Kolombia Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekat dia kontak melatih kutak kedi sebentar dia, ada di sana John Carudo mendekat kembali lepas tembakan. Oh, satu tembakan menjusur tanah tadi dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa, jaga gawang yang sudah cukup senior ini saudara-saudara. Kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang pemain-pemain depan Portugal, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih bermainkan bola, pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kita bisa kirimkan mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Vitinha ataupun Ruben Neves, gerak tembus sindak dia, memiliarkan badannya tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang, kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri berikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal. Umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi Klasa sebelumnya, sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha. Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes. Mendes mencoba menggiring bola, mendekat sendiri kotak penalti, masih berputar-putar dia mencari ruang tembak, angkat ke kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh keluar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Amat tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, Basu saja berikan pendek kepada John Cordoba. Cordoba tarik saja dia kerjasama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, bek kiri yang kini mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordoba lagi ataupun kepada rekannya dia Permacano, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-tenang saja, kebiasaan dikirimkan melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia, berikan umpan masuk ke Kolombia, masuk kami sudah terlihat baik cepat, jauh kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi cundul menyusut di tingkat lingkaran tengah. Kuasai sebelumnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan, kuasai sebelah Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasai sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha, tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini, namun belum akan melakukan tendangan pendek saja kebiasaan dikirimkan, sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kami lihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sana kami lihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tadi ke belakang lagi, dibayang-bayang dan ketat, berikan lagi lebar-lebarkan bulu gawang. Sayang, tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago balik ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya ada John Cordoba di situ, masih bermainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lucumi. Lucumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Kuasai bola sepenuhnya di daerah kotak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melewati 3.5 sudah. Yang dituju adalah Davison Sanchez ataupun Javier Macedo, mencari perebutan dia, masih bermainkan bola tadi lagi belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini Gratibus Sinaglia, merapat kami lihat di sana John Lucumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan di lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang bergebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kelasnya lagi Lucumi, Gratibus Sinaglia kepada Jeffrey Larma, codokan melebar ke depan, berbahaya serangan dari ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, Gratibus Sinaglia tadi ke belakang lagi, masih kuasa sebelumnya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja Gratibus Sinaglia, umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, Gratia di situ, tarik putar ke distor, lepas tembak
1: akan tidak jadi. Mel pasti berputar-putar dia di gawang di hadang ini. Empat pemain berhasil menyusuk ada di situ. Kami lihat pemain Santiago Arias mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang. Serangan balik dari Kolombia buruk belakang, tahan dengan dada sejenak, angkat melebar ke sisi kanan, mengurung dia, masih kutakan di sebelah dia, lepas tembakan bulu gawang. Oh, satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia. Ternyata tendangannya masih melambung, saudara-saudara, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Puerta tadi berhasil berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babak serangan, cepat sekali menggiring bola. Ada Pedro Neto di sana mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo. Cancelo umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Kali ini sabu saja bola keluar John Lukumi. Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek jantung pertahanan lawan, mendekati dalam kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato. Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih bermain bola, mempermainkan bola tadi ke belakang lagi, kerja selama ini di sana mencoba melakukan kepada Ruben Neves ataupun berikan kepada Pedro Neto. Neto kembalikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak tubuh senada, dibantu dari belakang oleh Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola. 1-2 bermain taktik, saudara-saudara, kini mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, gerak tubuh sejenak. Dia kami lihat pemain-pemain Portugal berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar, kita nantikan, mencoba melakukan tekanan mendekati kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya. Ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias. Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix, gerak tubuh angkat bulgaran, berbahaya, kop. Gagal, saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini mencoba membangun serangan, dia cepat sekali tarik ke belakang. Kami lihat ada John Arias di situ. Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan bola pendek ke dalam kotak penalti. Kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membuka serangan, mendekati kotak penalti, bebas seorang diri dia. John Carvalho lepas tembakan, sayang saudara-saudara, yang tidak ada berdatang bantuan, lepas turun gawang. Tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira, saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan gol gawang, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas, saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
2: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan. Kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes. Kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Juan Cancelo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, datang lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan umpan ke depannya yang masuk adalah Bruno Fernandes. Didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi. Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias. Bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Juan Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Juan Felix mau masuk ke penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas. Ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez. Kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti. Oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini coba lambungan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia. Ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri. Kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado. Masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma ke sebelah kanan lagi. Kali ini pemain dari Kolombia masuk kotak penalti. Kaki kanan, tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Juan Cancelo. Hasilkan lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan James Rodriguez, sudah dilakukan dekat lagi ke belakang. Bermain satu lagi, masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan yang dituju oleh Neto, terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas. Lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan Apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini? Karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 poin bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam dari Kolombia, tapi kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia, sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix. Tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan Hydration Break dilakukan oleh wasit Alizar Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
3: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang terima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatannya menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu, dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias, juga ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Gustavo Puerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi Kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya. Karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada Joao Felix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
2: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sebelah Davinson Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola. Luis Diaz dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia kali ini. Nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez kali ini. Ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado kali ini. Tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi kali ini. Diaz coba merangsek kali ini, coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri kali ini. Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Lerma lagi ke sebelah kanan kali ini. Sanchez yang jauh membantu serangan kali ini, seberangkan ke sebelah kanan. Yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas kali ini. Kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah kali ini masih Gustavo Puerta, lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah. Lewat garis tengah kali ini para pemain dari tim Kolombia, balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias. Lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Honor Rodriguez ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan. Yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia kali ini, Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja. Setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit, kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Berancang-ancang kali ini James Rodriguez